0: Ewa itan, humanakana amuit apanyana kematak. Cha humau arone kharak tumunat hilat kuyak.
1: Takanisista siptanwa, marga sawakichawi.

kay tawipam ayukan pernah agarun tanyo mundo marcachina karo sa sinay fupaka arstawira kikun hanihampi pukanj tanyan iyukamaka

Hello, come at sa printan kera kampi au sagina ke suk sata ksatu bali puni printan kera chu akan ke hispa kera ku matus tani potista sipta ke radio. Hi sa wal ke radio ta piu mai esta sistan ka ugni radio ke human ke sip chistam. Hallu ke radio to ke human aron tansman. Bolivia mark pacharu kamara kan kamarkan sa ista pretan chitra sana.